Bisa meiskanan. Ya kerja itu bawa mini wakini asal warawal cuti bisa meiskanan. Ya kerja mawal laran liwal lawu bila mukarik liaru namsir kubana aji wasal libitas. Limin ala sanadi